0: Ubonelo nge vavaliza. Vazile mngaka.
1: Umama iba.
0: Muzile chwangi.
1: Lupasu mukire minabo.
0: Lupasu mukire ni ona kwanu. Ensha.
1: Kote hape ini bala za luane renga kukena samoya. Hava sika pakira.
0: Yo Luisi Efe laki alu nanimina.
1: Se la butano hene ni zamaya zamaya. Ii se ni kata na basuri wa aluana. Fale fa mchemji hangu. Ii keshi baza ni kasha drama. Ya ini elimu la mreli ni elifu drive wa bulumba. Ile hani wabuza. Ape, lirati fa mchemji hakingi. Sele fa drive wa bulumba uli. Aki kasha drama ni keshi baza. Tani mbazo kuli. Ii walua nera ingata. Ila walua nera luwa ili kukena samoya.
0: Mawe.
1: Jadi hari bahasa bali, kasihan mulera hari. Ya era, tawa itu berarti bukan kasihan bazar kaya kuri. Bukan era bakal ini kungana.
0: Zahala.
1: Muzue.
0: Muzue ni kuluna.
1: Eh, ni kacau kita bukan iran.
0: Kila mubolo.
1: Pulai ni misere. Pulai ni di dekoti.
0: Kai.
1: Mama bank, madola ni masent.
0: Oh, akiniti. Amweze ande sokala kukupa kwa teni. Nese nilivisa.
1: Kona kuri kachendo luchaze tula. Nikulo bala mama hotela. Bali kani kipya titi.